0: Topchen jenji ne, chungpo tenpe ching nguyen ni xe na, ga xio nian ding jia xia wa xiu yin ba shi. Ga wei xiong ne, me zi pong di la ni kyo. Xio wei xiong ne, chim jia cao yi kui ga xian bi shi. Ga xio nian ding jia cao nang long long bu chu. Topchen jia cao wa ngu zu yue jiang. Kong ki kang ra dang, ye tang jie bi san lo bang ni, rang nui jie jiu ki, rang ni zan ma zi. Rang ni tang kwa jia, lop zhu cao ni chi di, nang mang pi sun cao bi, lo ri cao wa la xiu yi ba ma zi. xie zhou xia ya ka la ang xiong ni, rang dang nan niang jie lo zhu cao de, xie zhou chui gong ba bu jie de, ru xiao tou ye la, rang ni jiang tui min jie niang niong gang mang sa yu ba shi.
1: Ta di, na yi ning guo zhou xie na, di ning tong zhi duan cha du, ta lo zhi mo no yang chui di da, di la sen ga dou nan ba ni san man zi re di.
2: Ga da du ji ni?
1: Oh,
2: zhi.
1: Ga ge li jin se che re se na ko, chui ro le re ho.
2: Zhi, zhi.
1: Do ge li jin se che re se na, chun su le gang a chi mo chui ni.
2: Tengi
1: pama ina masin ina mazay tenin rupa danda re.
2: Rupa ni?
1: Tenin ruli vendo turu ina ta su sanchen ra tenda kuru masin. Tengi yumen bayo cha cha cha oma. Tengi nga ngi lo ches tegi tsuma te. Pomo junyo re. Tengi nga kei sa nga zay ina lo dama nga.
2: Tengi
1: pomo tsuma te. Pa nama yin dhari go.
2: Monshi sa nama dhari
1: go. Ta turu re san re. Tengi pa inka tira talo lo dhanja dhanji re. Ma ina lo dhanja dhansa re.
2: Lo chenpo.
1: Lo chenpo trama re. Tena didu lodan rogu kachir chayando na joson tunchi manye teru re tere. Tena magia ina tingxen la bayamo ore zori ti, tena yinpa kondro ama ye mao nge isi chayando.
2: Oh, zi. Ta lo chunga guir go.
1: Oh, teru re.
2: Zi.
1: Kasi mimbo ito teri ma gori ho, ba nye ma tere.
2: Mi ya mo.
1: Oh,
2: zi.
1: Tena teru re, ta pa lodan nga yin rohiyo ito, ta chanda chati o san san na zire, soa ka kali chimo.
2: Oh, zi.
1: Tena nge tka didu jaka kisi juye ge la himjo na gui turu ti tere la. Sani ge su su ju ta. Tegi ge tazayi sisi kasayi na gita, xin jo ori ho, loda chi mo jion chun rin. Tegi bing gui, tene chandu chun che, lo su ju ge, nga ge ganga turu rin, zhe de sa te su, misa ge, kasi ge yige taro ma zi, nru ji zin, xia chun ge turu nru wik. Tegi la tizi to, tene nga ge ting xe zong ga, ta li hong mo po zi ge, ya ya vi tene, ta ting ui ni sori da zi, ngo ti ge ti kal meng gui, tene li kong ti kal zi, tizi je. Turu wen ondu, te chandu chun che ge, lo su ju no le, jay dre lin, yime jay, tena loda no le, turu min on zin taro ma jay zi li. Chandu chungja lusu ju su gen, tena delo nyamu pan roji di, cha zayi si zi ngal bingu.
2: Oh, ya.
1: Tena loda no pa jiong ru di ta, kasi yige dru di do di, nguye ni so di ngi gen zina zhuren la pa ji zi duru li la. Tene, lu di tangbu tene ngo zo nam, zhu shu jing zu yor go, kasa yu rungo. Tene ngala sanu du, tene ngu di tahan toto di sanu tong, duru viru wik. Lu di tangbu tene duru rizu ne. Tene lu di tangbu tene man jo dring di, ta nga tahan man tene chono go da, san san zari di. Tene payu la ya zao ndu, sojun zinda tada ma zu lingi. Ta sojun zinda di jayi ni ko chi pengi liga di lin do ni ngui mungo li zi sanu tonga di. Nyi ro rong lan bayon ta zai si mena kamo tramo so xinga. Ta ngui payi la xiong jo weyong piko sa la nga ki ting chen na zi ngui ni xie gu ka jir ta li kong tangye ra chung pen jia che to digi gyo anyu digi tsuma ni chan do la sa li zi zan sojun zinda tada na nga to xinga.
2: Ri.
1: Ngui
2: tong chen nong pa.
1: Oh.
2: Ri.
1: Xinzhu man su tangye na ta sani tada lin do ri.
2: Mao ri.
1: Turu ndu di taa tsumaa la pindi zi ksano zi tunga gu da tringi. Taa ngi churu wiri si nang kongpa jaji zi cili. Tena gigen jaji zi cio rao toni. Gigen jaji di ena loda chemo nong zhondo si wubo yin dedo chun churi ting chen kisani ting chen yin dedo.
2: O, chimsan ganga yu do.
1: O, chimsan la ganga yu do. Wubo gin zin yu do. Dibo zhan da jen da li ka zori ko. Tena ma chimsan ki loda chemo tanji cio rao digi gigen pa wei jay.
2: Ore, di gabs ka diri ma yi.
1: Di nin tong ju dun lo da, job ji lo de sori.
2: Ore, di di den joni liya ma ho.
1: Tāngbō tē kō jūdū nō tē rē, gēgē tāngjē lā lō tī wē jē.
2: Ōrē, ōrē.
1: Tē ānyū tē kē rūjī tē kē tsōmā tē, tā ngē trā trā mā zi wē yō, mā yē nā tīng chē kē mō mā mā sō tāngjē ngā lā yī chī chēng bō rē. Ngā gā kō kē sāng kā sē nē pā pēng tū sā nē kā sāmbā ngō lā yō. Tsā ngā lā yī chī tū rō wē ndē tē, tā ānyū tsōmā tē ngā zi sā lī kā ngā ngē, nzīng rā rē rē kē nō lā, mē tē tāngjē kē sō jūn zī rā tsō ngā ndē, lō rā tāngbō nī pā sāng pā yī pā ngā pā sā nō nō tsō tsōmā pā rā lō tsī lē nyā tsī tō hīng kō kō, ngē tū rū wē lī mī, lō rā tāngbō yī nā tāngbō nī pā yī nā nī pā tū rū pā yī nā yī nā gōng tō rā, lō tsīng tī jī kē nōng tō yā tē yī nā lū tī jī mā kā lā tē tē rī. Tā turu yu tsaadu gigen tangye la zinda riri nola zi tan zinda turen riri kya di nola jaye tsama, ansi tsama, yeye tsama tsa mungpo pa yena tsi. Tana lo tsen trik turu yu lo tangpo di nola turu vi rin. Lo tsen trik saa ka lo kaan ka hi shega nola anyu nire sunri sunma yue maa di. Di nga la di tani pa jungu tona pa pao kanto da di. Da jala sanu tong di turu vi tari. Nga ka hi shega nola pa ndosa me nyingda gali rin na. O ma da nga jo chukisari turu rin. Di nga jir pa kumpa cheto nola pa ya. Di anyu digin ལོ་ལ་པ་ཅེས་ཆེན་ཡིན་སེམས་པ་ཡོང་ཨོ་རེ་ལོ་དང་པོ་དེ་ནོ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ལོ་ཇི་མ་དེ་ནོ་ར་ཆ་སུང་གི་སར་ཡེ་ཏི་ཨོ་རེ་དེ་ཇི་སེན་ན་ཆང་གྲོ་སུ་དུ་རུ་གུང་ཨོ་ལ་པ་ཡོང་ད་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ཆེ་རེ་སེན་ན་དེ་ངུ་ཏིམ་པ་ཡོང་མོང་དུ་ལི་ཇིམ་སེན་ཏི་ཚོ་དེ་ད་ལོ་རེ་ན་ལོ་རེ་ང་ཚ་ར་ལུ་ཇོ་ཏི་ཡ་པོ ただ、ドルリンって、ま、ジモンにジモンでドルリ。だ、てにちゃいにドルのが体重やぼせ。ごく。そうかが。うん。ちょいててて、体重ちゃいれ。あ、じゃあ。満足たんちいら、お、ドルな。あにゅてけど、そちんちな。かがてせて。うん。あにゅれれれてて、ごもいけじゃせんがじゃせんめれにみ。しゃまいけじゃそつれ。うん。あにゅかひひ、おぼつれんだ。てにたちょ、てにあにゅかひひの。ワンポチュンじてなれ。うん。て、てげんかてかま、もつちけれれにみ。ろじまじまてのたな、ちいたんで、まだひじゃのくはさすんついまだ。
2: ただ、全然、ちょっと遅まるけど、ごはんやのくれる。もしもりれいそうなり。全然、かひへんのな、べちゃげのロランタンポンのせんかじら、全然、ティノタナ、もしもてのフェンバーエンドグリトル、パカーエンド、イワンセンドグリティ。ただ、ティノタナ、もしもてのフェンバーエンドグリトル、パカーエンド、イワンセンドグリティ。ただ、ティノタナ、もしもてのフェンバーエンドグリトル、パカーエンド、イワンセンドグリティ。ただ、ティノタナ、もしもてのフェンバーエンドグリトル、パカーエンド、イワンセンドグリティ。ただ、ティノタナ、もしもてのフェンバーエンドグリトル、パカーエンド、イワンセンドグリティ。ただ、ティノタナ、もしもてのフェンバーエンドグリトル、パカーエンド、イワンセンドグリティ。ただ、ティノタナ、もしもてのフェンバーエンドグリトル、 loma sapa tanda rong
0: go.
2: Peri na sonyi na zi ta rong hiyo ka ti nga tren na zi ngi ki loda no ni chungche no pan rong do. Tena cadang zilinda, kango trusa zilinda, puyi ki pika zilinda, tingi zilinda, tiki tsa nyo. Kenja egi zi pata kasi nyo ma nyima ti na kuki zi pata ijo liwe.
0: Ore ore.
2: Turubi, lanko chungcho mo tere mo gongre sa tsa ka on. Ten nyima nyipa ti na loma sapa loda tango tanji to jang ore ho.
0: Ore ore.
2: To jang ore nga ngi loda no inka chira tena gochen ija yore. Tino tini. ओ नगो सोरे ताति नगो नोतिनी यानजु गोरे तोजे सतनारे
0: ओरे ओरे
2: तंगे कितना ओ चैतिना ति नि नमोते ला ति हिस तना न्यूं तो ओ चला ओरे को तरिंगो जोंदु के सदा दिगे टिपा ते तना भया अन्यु छमा मिनि जाउन दिते मेरे मेदरा ओ नके कि निहोन न दमरा रेनो मादु
0: ओरे ओरे
2: तातुरु न चदान गोरे ते काउंटर सा गोरे दिगे रेरे ग खान दे रेरे नेरेस बायोंसा
0: जी जी
2: तुरु एली Tā kāsī pāngi kī chōngchē nōrā kāsī nyōma nā sāng rōndu kūpā chīrā Xīli yīngā sāng rōndu kūrī Xīli yīngā sāng rōndu tī tārī mōrī tā pā yū tī tā nā dālā trī, tsī kī dālā trī Tā tī yīwēn kōrī kō tī tā nā lī lōlī kūkīn rō sāng tōng rī Tā kō tī kī lā tāb dī mōma sāng lī chē tā Tā rōngā mōpō mā sāng nyōng tī Mōpō kī sā lī mī sā gō nā tsā yī nī xā tsā rō tī Nī nī trā mōma sāng gō nā tī mī tī tō yī chī jī mā rī kō kō Tā rī rī nī rī sā kō lāma sāli yī tā tūrū ndir ā ngō sūsā tēla sōndu tū pā chē gōr nīn tōng sōndu yī tōng ngā tōng sā ā mō ndir jē tōng sōndu kū sādi nye tō tēnā nyōma mā nye tō tē tārī tēnā kēnjā yā yī tē
0: kō
2: o tēnā pā chī tē tūrū ndir yā mō tā mō rē hī rē tō tūrū lō chēn kā tā tēnī kā lī kā lī nyō tē yēn tā yīn kā chē ngā lō chēn rō ndu sī tā tō tā nyō mā rē kī gēn kō wā rē ngā tē yīn tū ngā kē tēnā kā kī kē tā lō tā chē mō gō nō shī tā nzō nō tsū pā tēnā gō rē tū Tendi ki tsuba mambu ori, ten nge ki loda tige nola, bere ga anyo mambu tamo yore. Bere anyo mambu tamo, teta nge ki tsa tsuba sanu, tsa zon tao ni, peo zon choje sanu ni, tendi ki liga na li. Kuri se peo ji ki yizo, tena peo ye ki tamshi, tena tige ki tsego pele. Tena tado loda nola, misa ki bere ga anyo choje tsa roro wen tao na, hi tonje ta, tron choje ta, tige ki jatsa ki turubi na tsego pele. Tige nge ki loda noli, misa ki jaka ki siju yaatsa di, ngoti ta zinda chore ta jik jab jwa chenpo yore
0: ori ori
2: te zhuu na sen ka jira te la dingzo we sa di tungta pa san te tsoma la zi ngen yamu ka turu re sa di zhundi yamu taito tata yamu tu ni kuki ki turu we xio sa ri
0: ori ori
2: nga ka lo chong sun rong mo jiri ho
0: te tsoba te de lo chino mo ta sun zomu ka tsoba te de chong zhudi an tomo zhudu ori
2: ori ori
0: ting yun yoma ho
2: ting yun yoma
0: ori ori ori ta jie zu chan al ta ka si rong ka jia lu ondo kumbat yi la pan gen ra jir te wa dagba yamu jia wa roshinata tsobata yamu rejiro ho jeje ani perik lobjinda nolo perik lomata so mombo yorla
2: yore yore perik ngege jangsu inka jire ta jakik non churu zohda sina chungo jiao yu kan jangsu jangsu jiao yu kan nantung zore ただ、ドローンで南東中継のな、こう、そそく、電話さんとの、そそく、ペジチェンボレスの中継で、ほん。全体で、ニーニーが南東のたペレモコタモレペレ、浜田にモヒテたら、カヒヘゲ、スチェンレでチェンコサでて、スチェンがペレグ、マママンソタンジェでペレモモンドレムさ。そちらまたにモリにばよま。うん。そちらもモヒテ、チャンスレ。うん。
1: ティノティネタラゲレンユガンチョンチェダナントチョンチェダナンジチョンチェダソロソチェラマモポアレチェリスナマナチェデングソチェヨレティイエンダリレグソチェンリレラツルリレラゴテンジマンポヨレティノラジテンコトゥルニジョンモモポトラモヨレテンゲゲロダノテナタドンガキチュルウェオシナチャホンズゾウペジャントンサクジャスマゼレンダチャトンゼレアンダントンサダテナトゥルウィナ

Yang zhubu namba, dang hun la zangkun di yu san wo zhong no zhubu cu la yi ma, yang xi dang no yang gudong yu lu yi, zhai xi no bu cun zong xi ba dang, yi ba nge san zhub ci rin da yi ma zhong yang yi gudong yu lu yi, cun bu no bu zang bu xi ba di ni zhada xi yu bi, zhubu cu lu yi di ni la ga bu xiong na, nga cu lin ci na xiong ni, rang ga ni bun zhu tan ji la pu chu le zhe go. Dang hun la yi cai na du din jia jia zong ba dang, yang na gang gu jia jia zong ba, yi ma, yang xi dang, no yang gudong yu lu yi, zhai xi no bu sun zong xi ba di la jie ni do.

0: Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Hopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Hopti Litin.
2: Jachiwi Sinkin Namba, Nganu Bejong Longti Nintin Likong, Kamgil Longtin Je, Santa Chiti Litin Je, Gingin Losa Nima Yin. Tāng jāng kēng tūmī sāmbū jāgīn zē bī bē jī dā jībī tāwā sāng jībā tāng tīn jībā yāng jī jībī dōjī yīn zē bī līkī jīng bū āmū nīndī yār nī nī ngā tsū mā tā chī chī xē jī tī rāmbā yīn mā rō yā tī rī tā lōng tūyīn gō mā gā nā lā tī nī ngā tsū kī dā chūy bā sē yā tāng dā chūy rī bā dā chūy sē yā tāng Tene dadri ribi ki mingi namzang chanjai yinpa. Tene pechyo dadri ribi ki yunga kangang yopa. Ota tesu tso shi ni nga tso mahi yopa tere. Ma tse ane nga tso chwa ane yen rapochi lontun nga ma genjuli yaa pashi. Ote yinde le to tambo ta chwa tegi bo kola tabde goni ma sahi chikya ten. Tambo de chere se de le ngen che ngang tso pe ju so jun ju kipa koma namba ke ani yung te so man zhe yung bi ka se la gewa sung ke to ni ene yung tse bi ten zhe ke sha su yo pa re ten dhe gewa sung de ka re re se ni ngang tso chua ji kya pa rwa ten ni gewa sung se an de tomar gewa le che ten par de gewa yung ten tamar gewa nyuk ten wata te sen de ani ngang tso ke so jun ke kipa namba ke ani yungu zombi kazi, gyawa sengu toni zangdanka, gyawa sengde dee yinbari. Tani, nyingba de cheri yi sedi lo, nganzo ge datu riba sedi lo, toma la datu riba sedi, kanjen ra jili gogi bayin. Aya, teji kolo nganzo chua ji gaya bari. Datu riba sedi lo, koran te shawi tsichir, yana mingu wantana shawi mingu chadi yo bari. Tende yindi lo, aya, Semjian nangi rang rang su su ge samjia ge tuan kanya rungwa ki yin paru po la goda chui pa ke tenri ki shawa ti la nga su da chui pa se kyo nga ge to ni ke ke dadang nama na su tang teni ke cha lu ge to ni lu ji yin la su su ge ngu shi tang nanjir nama na su tang aya de ma yin pa ge ta rumo tang tang ram ra tang to lhong wa la su pa shuru ge sha jin nama na su ge to ni goda chaya taan. Tene teli jan tse towa te, ane ngan tso ke yuge ke to ni rang san yuge ten te paru pola da chupa. Wa tenje ke shawa te so la ngar so da chupa se kyo. Re te wen chao miksal ngan tso da chupa hibi ka je ane da chupa. Da chupa te kandaji re se di lo, nruwa mi ri la tomo mayan bar ke nga dupi ke tene da chupa chiri. Te tso ke taan yege nyingbo re se le ngan tso hiyo. Wana datu ripa seyon dila, tate nganzo minji shadiyo re. Shawa mayin baki shatang ki minji re. Nda ta chenriji re zene nganzo socha tondro la meba. Ndruwa mi ri ge kecha tang. Tini yige ke toni rang san yige tuyente paru pola datu bi kasila. Ko datu ye tang ke ndro tang. Korang ke chinyu. Korang ke nisol. Korang ke nanyang rabu jiyo. Tela nga rizu dati riba sen ji gochu bari. Ni tenze ke ke tang yege ke toni pa dati tang ke chi nye tang nam ya nisol te zo te ane mala changwa gang rikba goran dan denbi go ni hitabo ke toni ma ten la pa ya bi ribi yung lu ten ju o te zo la yang dati riba sen kwa ri. Ten de la dati riba se yande la nga ruz gondi hiye ba dha yanju gwaanda ta na ane koro dha ke ii ke thone dati pe ke chinyu teso la gochu bari de te tabi chinyu tena mbe pe ke yonu ta tenji teso la dati riba se kyo ten di la ta tensan tabi nsoy ba yin na nga zo ke dati riba pe ji dati riba se di la sanju ba ta tanju teso lo gondwa te tsawe chani nga zo dati riba se yande yang dha tongju ku kwa tine ta yon dha tongju ku kwa lin ba yin na tene dati riba se di la tsa yi chani tene dati ribi ki yonu dan tenji teso la gontro wa tenji ji 等俺说啥意思？明白的。啥意思？就个等到什么的起来噻？那你大致这边名个哪张了讲有吧？类似，啊，对了，俺说广告上这个弄些有了啊，在以前呢，大致是吧？是啊，大致吧？是啊，那大致是吧？是啊，啊，你点嘛用吧？跟俺说，他说龙的点吧？是啊，价格给就往这打呢，不要搁那拿是啊，听说的，一直给钱呢，啊，你名个哪张个从他不去抢的吧？等你一把。我那按照别句啊，打这句吧，伢那打这句不用刚要把的，是呢？啊，打声大大声是呢？咋声就把当当住？啊，你第二个伢那打不就别个大意？第三个名儿按照啊，你必须当的别个打打这别个用。哦，第三个是意思。我呀打，嗯的啊，按照啊，农村公妈跟那了啊，按照等你啊，啥些下就压别个抓的所有个关系。
0: Tata Chechi Senghi Batena, Kongke Sumta, Hopti Lechenje, Yamla Mutu Nanchu Lechen Senghura Gasuyo.
2: Ta Terig Sundin Degonola, Nanus Gasbaba de Cheri Sedila, Ani Tomar Gewa Yunanju Divi, Nindrik Hijaganoni, Ta Peji Dari Big Perenshi Hisak, Temba Samba, or the Tikolma, Roche Dei. Ta Shadan Kalo. Gaitan yege nyingbo te Ndruwa mga chi lap che yuge Sarte nyingdang Ndruwa mi rite Hipal tang Yangil habar da Rini Nzunshon pe sun she bige Tengyu che parwa te Ta gaitan yege nyingbo te yinbar Te yindil gaye se yande Ta nga zon Ndruwa mi rite Sucha tundru nying Che par njeje ge chi tumo mayimba Yena chi kar che hite Gaye nyingbo te cha de par Tēn dēr tā ngā sō dāzhī rībā sē yāndē kēy nī dāng dēdē bā jī chāpā yā. Tēn dēr tā tō tāmbō pē jī dāzhī rībā dē hēpā shē bā lā, tāmbō ngā sō dī hīgī jī chērē zī nā, shēr zān lī shē gā kēy dāng dāzhī rībā gā shūng sī gā lō jī dē kāndē dā jī yā bā. Tēn ngā sō tā dē jī tō tāmbō hīgī gā, shē rā ngā sō pē jī yē gā dā dāzhī dē jatā rā shūng sī, Kita kandai sini tak, siapa lagi sana? Tada ke hujung la, tiba ina, longo cung aji ni cja, tenrei ko parju, sana, ani dua mili la, korang ke kecah hebi ke tak? Wangbo tanji, cedin tu jaya baris, wangbi ke cani, kecah he nipang, kecah he tu bi ke tak? Tanjian rabu di, cajian rabu di tak? Ani jadi baris, tu tisik wang tana, lo cung aji ni cja. Aha, ini mi perang ikan ini perang sumba, rimi kapsul. Oh ya, ini kisah hebi kita, awam boleh tu sedih tu ya pada esok ya. Ini tanya tu bego longo cengah ke yang ini zaman tu, ini lodi mi kapsul. Ngarso mereka jadi apa terawa? Lodi mi kapsul lah, tanya pensun coba, kisah kisah pensun coba tu ni kita, tu ya pada esok. Tadi kapsul tu sedih ke kisah tu, tu ya pada esok. Tanya-tina lo cheng ah, lo den mei ka sila, zhe yobar eze ka. Tengzhe yindi le, nganzo ndowi togang ge bhe meri yang, tene longo chishag nge ne, ndowi togang to tala, nganzo ta chodi shi nwa. Deyang, ta nganzo ge tingsang ge ta, nahi mambo jik toni, sakhi chete kare. Deyindi le, ndowi togang ge nganzo ge mibo goma tezo yang,

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Taiwan ne yiji serba tatang la tsegbe Taiwan na pasif hong sang ka pergyu lemba shugyar tang yiji nin tambe ke se nin tamba yu la talan topse ge kongan de shog serba zab de liyan mubhub ke yun tobe meng toptang shingi ge lima ta ko go serbe nima ta ma tang kushe dong ma tang gerdong me serbe tam ta denba yinbe nga chotong gerbo te ge rangyi ansha tarje ke pesho chibe ta pen aban de la yifung ke treye ke kosa shenbo ta la koja megle tili ke kosa tseg tang nge pergyu lab tibe ta tang paru garbo ke ngong ke molam shakbe ke te tsuk tarje ge ryuam ne ke mengir バタンガヒンガゲヤンカタラトギャンプリュカテンバデロンニガスマナラマヒョルタラダンジンゴチャプシゴガンガチンガゲケタンソラショダンガムンガモランテイオミロンニシンカムネガドベケポンケキンコルタラプンメラマサンボゲコンドゥラショカダンガヨンティメテアマボルバタラガラマタンレイララマダッゲタムショタンネヤレヨラマダッサンジケサンママボコルギャンラメゲカトクデゲラカコマタイケロンティパブロンボナムディケタラクソタナメヨンロバムニケデンドラ
1: レンカルボカテンサンカジャサスンゴロカカジャプンディアンビラチバインビテインアテンドンダラテメショルバズグランタランクチョジンセラテネコンラマタモモナムジェクンドケシャンチェンザンインラヒバインビタタテイケトントトラプンダンイワカネバセンクティニジェケシャタツクドンイランタラトクドイマトンダクシグブトンラトクドイマトンダクタムキンリベタビブラシャラガヒナンラテンガチトンドムデビエケケシャナタントナンマサンシャラヒョセリアペダレイバ

0: kongke sumta lopti lechen re. Hyamla mutu nganchwe lechen senjura gachukyo.
1: Ta tereg lontin deg nona, nganoz kasubabada chere zedila, ane tomar gyawa yunanju dewe, nendru ke hiyeja ke noni, ta peji dariribi ke peran shokye se, tsemba samba, oda di kol ma nroje dey. Ta shatan kalo, ke dan yege nyingbo te, nruwa mga chi lap chewe ke sarte nyingda. Nruwa mi rite, hipal dan, yangil habar da, rini, zinshon, pe san shebe ke, tengi chepar wate, ta ke dan yege nyingbo te yinba. Te yin dele, ke ye se ande, ta nga zon nruwa mi rita, su cha tenro nyi, chepar njeje ke chi tumo mayinba, yana chi kache hite, ke yin dende nyingbo te cha de par. Tindir ta nganso dari riba se yande ke yin yin dhe dhe bachi chabay. Tindir ta to dambu peje dari riba de hebra sheba la, dambu nganso di hige ji chere zina, shir zanin shige ke yi dan dari riba ge shungze ge loji de kanina ji yinba. Ten nganso ta de je to dambu hige. Sheda nganso peje yege da dari de chetara shungze, o de he jire. Tindir ta to dambu ke dan yege yin ge nona rwa miri la dambu ke de shungpa rwa. Tindir ta Keta kanda shini ta shumbare yese na, tata ki hinju la tiba yin na, longo chi ngachi ni chi ja, tenreka barjo, tila, ani nruwa miri la, koranga kecha hibi ke ta, wambu tanji, ceden da chaya bare yese. Wambi ki cha ni, kecha hi nipa, kecha hi tupi ke ta, tenjen rabu di, chajen rabu di ta, jade bare yese. Ti tisi kwan ta na, lo chi ngachi ni chi ja, Aha, ini mi perang ke china ini perang sumba, rimi kapsul. Oh ya, ini kisah hebi kita, wambo itu sedih juga pada esa hekar. Ini tanya aja biko longo cengah ke yang ini zaman tu, ini lodin mi kapsul. Ngarusu mereka saya hebat terawa. Lodin mi kapsul la, tanya pensun coba, kisah kisah pensun coba dengan kita juga pada esa. Tadi kapsul la, sedih ke kisah tu, tadi juga pada esa. Tanyatina lo chunga, lo demayi kasala, chayabari ezekar. Tendri yindila, nganzo ndowi togang pe miriyang, tini longo chraga ngayni, ndowi togang todala, nganzo ta chodi shinyuwa. Deyang, ta nganzo ke tingsang ke ta, nahi mambu jik toni sakhi chetakar. Tendri yindila, ndowi togang ke nganzo ke mipo goma tezo yang, tini garisogo lo demayi kasala, ta gechahi tabba. Yana kichahi niba, deyan ngarzu shun yuwa, gani tsuiba shi tabari. Deyri. Deyri indi la, ta tenri ke nruwa miri de rangyung kamchenbo tang, ani tatsui shi rangyung kamchenbo la yikri shi biko gyurung che de la, ani ko mechi nyi za mayi ba, tomong ko tsode tsode, tsoba tsoba, ani riju ko tsoba tsoba la saba, tenri tomong ko toni, tenshi shi ba tang, tsua, tenri shi gyur. Tendri ji kasala, ane rarang soso ke sen nang ke jenbi ke tuen. Ala soba teso te, ta shi ke li ke to ke namjir tabde zanji ke, ane pa, je to ke yo mar. Tendri yindi le rengi rengi de, ane koyu tang, ane shuzo tang, tani shuru yin jikten la, nginzun tse je to dung zhuwa da nyamde le, ane teso nchuen pa la ta, kor misa ke chere zane ta, kecha, sewa tendri ji ta, rang yu ke shunga tish. To tambo kisha shungu kisila, ta nganzo tabde kuru mi, nganzo pekele tse na ta r, sa, ch, me, lung sa war, ten nangyo je tabde ka ane kuru mi shungu. Rengi rengi rengi da ane mi da mi penso la so ba ta dreni, ane cik shungu wa ta. Ane cik tezo so maya, poso jeso sa ta ane, ane rengi da cha tsa lungi da kisha ki jeba. Tenri shungi, ta kisha da tenri ka toni, toma mi ka toni, ane rinba rinba rinba rinba yin da. Ani peji shini, ani shi jili chari zina ta nanga sanlo gu tenpi, jia chenpo, ting sabo, tezo pensun tsubi gu ni tsendibi gu ta gecha, tu chanwa, wata tenri shunga, tenri chi ish. Tenri jide meja ta gecha sewa de la, yel tang duji chani kola tseka chenpo yon gari is, yudi ji tseka chenpo ni yon gari is. Yudi ji tseka chenpo jen chenri re se de la, shetang ka gecha yana ta yel yana ni ke chani, kod nyingji mingji de nyingji lina da ta nyebu. Tendri ki toni rara sozo ki sanjia ki tuyendi pa koda chiba mato ji deyelu, ji me, ji khyar, ji nidabu. Baru la ta lewa

Chobananba, Gongla Ngazi Nyanpyu Senpapo, Joma Lamoya, Kongka Pama Pendru Tanji Lapoyu Leji, Sanji Loda Shibadi, Nintzadi. Xiangla Chantoni Yinpi Senpapo Jansoya, Kongka Liru, Lanzo Do, Chushi, Doji. Taro Ngazi Kangki Longchengja, Sendru Yonglapoyu Leji, Ziyu Chajin Shibadi, Nyantajin Nyanko.